Sen kodat ini jono e tielen da jahi ben da ne ina va hojon cha va he nizan hojon haslin cha ayonin cha.